jag rätt en tani. Tumbo isanandru, isanandru, isanandru. Irewareti namaru, manerana nusmantulu. Au ni musari.